Motsanetso o tla ke etse sebaka se ke go amogele ke go dumedise mo lenanong la rona le le kgethegileng ke lenano la mmino wa sedumedi. Ke bidio teng baoleki ke a go laletsa motho etso ke ralo ke re a nna le wena re nna jalo le maitliso a mantle a mmino wa sedumedi mo sebakeng se sa oura.

Flags Cover para jumpa guys VIP of the Gaiton utai jira jana le para jumpa segini ha ya wari kwa mezedi bagai tote utwana gazi itabi zedi tote kila gore bato baba tili kwa maheke kota kota panga waya si tuana hela gore hea tala metia ba tuan o bagai tu mo gongwe mo he go le balentleng lonyatso le lo mogare ga lona lo he nyatsanang ka lone lo hela hetle helo bele kwa thoko hela me hetse motswana he modihe wa ntlhapele hela

sare ke bati ke tshotsa go sele motho o tshotsei a so se tshotseng wa se dirisa a so se tshotseng

Mosane se o tla ke etse sebaka se ke go amogele ke go dumedise mo lenanong la rona le le kgethegileng ke lenano la mmino wa sedumedi. Ke bidio teng baoleki ke a go laletsa motho eso ke ralwa ke re a nna le wena re nna jalo le maitliso a mantle a mmino wa sedumedi mo sebakeng se sa oura.